adalah salah satu kesaksian yang sederhana. Tapi kadang-kadang untuk menutupi rasa malu, rasa takut, ragu dengan iman, kita mengabaikan iman kita. Harus kita sadari bahwa keselamatan itu ada di dalam tangan Tuhan. Kadang-kadang kita mencari keselamatan di luar Tuhan, menggantung hidup pada orang, menggantungkan hidup pada barang yang kita miliki, bukan berlari kepada Tuhan. Dan Injil hari ini mengatakan kamu berharga di mata Tuhan. Saudara-saudari, benar bahwa hanya di dalam Tuhan kita memperoleh keselamatan. Tetapi benar bahwa jalan keselamatan Tuhan itu tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan dan rintangan. Ada kelemahan-kelemahan kita manusia yang seringkali menutup keselamatan itu. Kalau orang mau selamat, dia harus membuka diri terhadap bisikan Tuhan, terhadap panggilan Tuhan. Lagi-lagi kita belajar dari Simon Petrus. Kita tahu Petrus itu batu karang, kuat. Tapi pada saat yang sama dia juga batu karang itu bisa retak, bisa rapuh. Ketika mereka menangkap ikan dan menebarkan jala dan tidak menangkap apa-apa, Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jala. Karena dia mendengarkan suara Tuhan, maka dia mendapatkan banyak. Jadi ini mau menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan kita tidak berarti. Kita hanya bisa selamat bila kita mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudari, mari kita belajar untuk bersaksi tentang iman kita. Mari kita belajar untuk pergi mewartakan kabar sukacita. Mari kita belajar untuk tetap melihara iman di tengah tantangan dunia. Di dalam hidup ini banyak hal yang kita kejar, tetapi jangan lupa bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan keselamatan bagi kita. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku. Siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku yang di surga. Hari ini kita ingat, kepercayaan dan iman itu adalah fondasi keselamatan. Jika kamu kehilangan kepercayaan, kamu akan kehilangan segala-galanya. Karena itu, di dalam perjuangan hidup, mari kita tetap teguh di dalam iman, karena itulah yang mendatangkan keselamatan. Ingatlah bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati.

Saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya

0: dari CTFM.com mengadakan hiburan bagi percayakan Roh Kudus Gereja Katolik yang Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kristus mengajarkan kepada kita agar kita tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Marilah kita dengan kerendahan hati memanjatkan doa kepada Allah di surga.
1: Bagi gereja kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa Tuhan
1: bagi bangsa kita, ya Bapa. Terimalah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta masyarakat.

0: bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib marah atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabdamu dalam perjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan dan Allah kami, dampingilah kami dalam perjalanan persiarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepada-Mu dan hidup oleh karena sabda kebenaran yang hadir dalam diri Kristus, karena Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Please,

I'm sorry.

Satukan semua niat dan harapan kita bersama kurban persembahan roti dan anggur ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, buatlah kami siap sedia menjadi pengikut Yesus Putra-Mu yang telah berkenan menderita, wafat dan bangkit demi keselamatan kami. Atas jasanya itulah kami bersyukur kepada-Mu dengan persembahan ini

Sungguhlah yang akan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang

Thank you.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

Daria, Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh

Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

0: Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya.
1: Pantas
0: tubuh dan darah Kristus.

I'm not going to do it.

Kristus yang kudus dan mulia, penuhilah kami dengan kerahimanmu, agar misteri yang berulang kali kami rayakan ini menjadi jaminan penebusan kami dengan

0: di Gereja Katedral Atambua. Satu petugas liturgi untuk hari Minggu depan, misa pertama, kor dan petugas liturgi lainnya dari lingkungan Santo Markus Wehali, organis Baptikik, misioner lingkungan Santo Petrus Tulamalai. Misa kedua, kor dan petugas liturgi lainnya dari paduan suara Magnificat, organis Bapak Alberceran, misioner OMK Proki Katedral. Misa ketiga, kor dan petugas liturgi lainnya dari Legio Maria Katedral Atambua, organis Bapernatus Telelu, misioner Komisium Komunitas San Egidio. Misa keempat, kor dan petugas liturgi lainnya dari OMK Santo Petrus Tulamalai, organis Bapak Teokik, misioner OMK Lingkungan Santo Markus Wehali. Dua petugas liturgi untuk misa harian dalam pekan ini ditanggung oleh Komisium Regina Angelorum. Tiga, hari raya pesta peringatan wajib santo-santo orang kudus dan martir dalam pekan ini, Rabu 24 Juni, hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Empat, derma-derma. Total derma Rp19.959.000, intensi Rp3.397.000, pengeluaran Rp22.075.000. Perinciannya dapat dibaca pada papan pengumuman. 5. Panggilan nikah. Panggilan nikah untuk pertama kalinya bagi pasangan Serinus Nino dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Landelinus Nino dan Margareta Nabu, akan menikah dengan Maria Chandriana Eventri Bukipan dari Proki Santa Petrus dan Paulus Lurasik, anak dari Robertus Buuk dan Belandina Dahu. Efrem Seda dari Proki Santa Maria Immaculata Jopu Ende, anak dari Markus Depa dan Katrina Jumba, akan menikah dengan Silviana Wilmin Cemali dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Stefanus Tesmali dan Maria Ermelinda Bui. Severianus Halek dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Yosef Subai dan Tresya Ruk, akan menikah dengan Petri Damiana Donadi dari Proki Santorur Jansen Wailengga Manggarai Timur, anak dari Eduardus Mabut dan Florentina Moi. Andreas Mauk Berek dari Proki Santo Petrus Lahurus, anak dari Franciscus Berek Almarhum dan Maria Candida Dahu, akan menikah dengan Rosalia Banamtuan dari Proki Santo Franciscus Safrius Fatuoni, anak dari Simon Banamtuan dan Maria Ili Mama Almarhumah. Pasangan ini telah berdomisili di lingkungan Santo Yohanes Pemandi Beiraku. Franciscus Erwin Tokunai dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Marianus Tunai dan Frida Wematan, akan menikah dengan Adriana Banunaik dari Proki Santo Arnoldus Jansen Labur, anak dari Hieronymus Banunaik dan Yanita Eno. Francisco Octavian Suarez dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Agustinio Suarez dan Victoria Hoar Berek, akan menikah dengan Arnolda Juliana Rambuyaku dari Proki Santa Maria Immaculata Dona Ende, anak dari Eduardus Ndeu dan Marni Rambu Pedi Mosa. Frederico Afonso Martins dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua, anak dari Justinio dos Santos Martins dan Arminda Afonso Barreto, akan menikah dengan Gemma Galgani Ricarda Muruk dari Proki Santo Aloysius Gonzaga Haikesak, anak dari Gervasius Muruk dan Maria Justina Polo. Panggilan nikah untuk kedua kalinya bagi pasangan Franciscus Mai dari Proki Santo Martinus Nangroro, akan menikah dengan Stefania Helena Maria Dai dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Bobby Yohanis Raka dari Proki Kristus Raja Katedral Kupang akan menikah dengan Fatima Dorosario da Cruz dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Martinus Labina dari Proki Santo Herman Yosef Belogili Larantuka akan menikah dengan Imelda Bau dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua. Novrianus Kopi dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua akan menikah dengan Maria Innocencia Rosdewi Taetiti dari Proki Santo Antonius Padua Nela. Panggilan nikah untuk ketiga kalinya bagi pasangan Carmel Beni Nayaki akan menikah dengan Yohana Buikun. Alberto Romario Silikevan akan menikah dengan Trece Immaculata Manehat. Norbert Wallace akan menikah dengan Febriana Martins Naibuti. Raymond Christian Mau akan menikah dengan Francisca Yolanda Mau. Franciscus Alvariano Manek akan menikah dengan Natalie Haki. Vaselina Nahak akan menikah dengan Maria Imukulata Elkoi. Camilus Asa akan menikah dengan Justina Kolo. Mari kita mendoakan para calon pesutri yang akan menerima sakramen perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa persiapan ini sampai pada perayaan puncak. Oleh sebab itu, apabila ada umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan dari para calon pesutri di atas, harap supaya disampaikan kepada pastor perugi sebelum waktu pemberkatan. Apabila ada pasangan yang setelah menyediakan kanonik namun belum sempat diumum namanya, mohon segera pergi kantor sekretariat paroki katedral. Apabila ada perubahan jadwal atau tanggal pernikahan sesuai dengan yang telah disepakati bersama, mohon segera melaporkan ke pastor paroki. Petugas menjaga dan mengatur parkiran untuk minggu depan, misa pertama dan kedua, TSTM dan pemuda katolik, misa ketiga dan keempat, OMK paroki. Jadwal gelar bersih untuk kor di gereja dan jadwal latihan lanjut di gereja dapat dibaca pada papan pengumuman. Terakhir ucapan terima kasih pertama disampaikan kepada kor, sponsor dan petugas liturgi lainnya dari WKRI Cabang Katedral Tembua. Terima kasih untuk organis Mestinar dan kepada umat sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti perayaan kudus hari ini. Demikian pengumuman, selamat berhari minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Saudara-saudari, mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini, kita memohonkan berkat.

kalian, mereka semua yang kita kenangkan dan kita doakan seluruh hidup dan karya kita dalam minggu ini, dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.

Pendengar Persatu RRI Atambua, terima kasih kebersamaannya. Kita baru saja ikuti siaran langsung misa minggu pagi dari Paroki Katedral Atambua bersama yang bertugas, dan kita ikuti tadi yang pimpin misa pagi atau misa kedua adalah RD Krisantus Valo PR.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar Prosatu RRI Atambua, kenyataan bahwa e-commerce dapat meningkatkan kelayakan hidup para pelaku UMKM tidak bagi perempuan di wilayah pedesaan yang masih menghadapi kesulitan besar dalam mengakses layanan internet untuk masuk ke ekosistem e-commerce. Hal ini menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha berbasis digital di daerah. Informasi yang disampaikan oleh Francisca Novita, Resilience Manager Wahana Visi Indonesia kepada rri.co.id Jumat 19 Juni 2026. Dia menegaskan bahwa keterbatasan akses internet masih menjadi persoalan mendasar yang dirasakan perempuan pelaku usaha di desa. Novita juga mengatakan tantangan untuk masuk ke e-commerce tidak hanya soal kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor infrastruktur. Untuk masuk ke e-commerce memang tantangan infrastruktur jaringan internet sama logistik sebenarnya yang menjadi kendala.
2: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

0: Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas lahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.
1: Hey Yuni, lihat dulu. Ini sekolah bangunannya bagus, ah?
2: Oh iya benar, Tinus. Mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh, Tinus.
1: Nah, itu sudah. Untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini, yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
2: Iya, betul, apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
1: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

Meloet itu secara harfiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi meloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai aokbian. Aokbian itu dari dua kata, aok artinya badan, tubuh, dan bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi meloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai aokbian.

0: memang susah merekrut anak-anak muda ini kan, apalagi anak-anak muda sekarang dia mengikuti organisasi semua. Berdirinya ormas ini baik, kita bukan mau frontal, nah, kita punya budaya kearifan lokal kita, kita punya tata cara yang adat-adat kita ini pasti ada. Kita berdiri ormas ini bukan untuk membuat masalah.
1: Semua kita satukan dalam satu wadah supaya untuk bisa saling membantu. Hadirnya ormas ini menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah maupun orang-orang yang baik. Kita siapkan kayak mobil jenazah.
0: Kami ormas Laskar Tulakari 88 ini, kami mendirikan lapangan sekarang sudah banyak, lapangan kerja. Sekarang kami sudah bentuk ada satu organisasi lagi, yaitu koperasi Laskar 88 yang sekarang dibangun di perbatasan. Kami menghimpun anak-anak di batas, wajib menampung. Dapat berapa harus tabung. Dan yang kredit motor, koperasi kami yang bayar. Kami punya koperasi yang resmi.
2: Super sekali.
0: Ya, untuk membantu kami punya anak-anak, kami punya ibu-ibu, kami punya bapak-bapak yang di batas yang ekonominya lemah, kami dengan koperasi ini membantu.
1: Jadi begini, kita melihatnya sederhana. Masyarakat Belu atau khususnya kami Silawan, kita masyarakat ini tahu cari uang, tidak tahu cara mengelola itu uang. Dia kerja porter, ngangkat barang, keringat-keringat itu dapat kayak dikasih 20 atau 10 ribu atau 15 ribu atau 50 ribu. Uang itu habis untuk beli rokok, beli sopi, atau beli hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya kamu kakak yang kerja di sini tiap hari kayak gitu, kamu simpan uang ini untuk apa? Bantu adik kamu supaya dia bisa sekolah di jenjang pendidikan yang tinggi. Karena suka tidak suka, keluar dari kemiskinan itu hanya melalui pendidikan.
0: Awalnya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar Pro 1, program ASKA yang digagas oleh NGO One FC Indonesia ini merupakan sebuah program atau asosiasi simpan pinjam untuk kesejahteraan anak berbasis kelompok kecil, dan program ini melibatkan sekitar 20 hingga 30 orang pada pelaksanaannya yang kemudian mengelola keuangan bersama secara sederhana dan terukur. Hal ini disampaikan oleh Francisca Novita, Resilience Manager Wahana Visi Indonesia, kepada RRI.co.id Sabtu 19 Juni 2026. Dia menjelaskan, kelompok ini mengelola uang berdasarkan kemampuan anggota dan digunakan untuk kebutuhan keluarga maupun usaha produktif. Dan dalam praktiknya, kelompok ASKA ini membantu anggota penuhi kebutuhan seperti pendidikan anak, pertanian, kemudian usaha kecil yang sedang dirintis. Pengelolaan dilakukan secara mandiri dengan prinsip tanggung jawab bersama agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh anggota secara berkelanjutan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawahi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

pendengar menjual originalitas produk tenun melalui dokumentasi proses pengerjaan, video, ini dinilai menjadi strategi menarik ya untuk meningkatkan nilai jual sekaligus kepercayaan konsumen. Ini yang menjadi ide dari Ibu Francisca Novita, beliau Resilience Manager Wahana Visi Indonesia kepada rri.co.id Jumat 19 Juni 2026. Novita menjelaskan bahwa proses menenun yang direkam secara detail dapat menjadi bukti keaslian produk sekaligus membuka peluang sistem pemesanan awal atau pre-order. Dengan demikian, konsumen dapat melihat langsung perjalanan sebuah kain dari awal hingga selesai secara transparan. Sebab menurutnya, konsep menjual satu karya tenun original dalam kurun waktu tertentu seperti 1 tahun sekali, ini memang dapat meningkatkan eksklusivitas produk. Dengan durasi pengerjaan panjang hingga 8 bulan, nilai produk ini menjadi jauh lebih tinggi dan diminati oleh pembeli yang menghargai keunikan. Dan nantinya dari sana akan timbul sistem sapa cepat dia dapat atau limited edition yang bisa diterapkan untuk menarik minat pasar. Namun pendekatan seperti ini masih sangat jarang dilakukan oleh pelaku tenun di NTT meskipun potensinya sangat besar.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah Pagi Ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dipenjelaskan dari Gracia Eltaria Tambu, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambu. Salam jumpa pendengar RRIA Tambu bersama saya Teresa Mania di rangkaian acara Tambu Siang edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Apa kabar Anda pendengar di hari ini? Satu harapan kami semoga kabar Anda baik, sehat, dan yang pastinya sukacita, kebahagiaan melingkupi semua kita dalam menjalani hari ini ya. Terutama untuk umat Kristiani yang tentunya sudah beribadah di hari ini, semoga semuanya penuh dengan berkah. Begitu juga yang menikmati hari libur di hari ini, apapun kegiatan yang Anda lakukan, semoga bermanfaat dan tentu semua baik adanya. Oke, pendengar RRIA Tambu di mana saja Anda berada, sesi pertama kebersamaan kita di rangkaian acara Tambu Siang edisi hari ini, tentu kami hadirkan siaran spesial untuk Sobat Cilik RRIA Tambu di mana saja berada. Terima kasih buat Ayah Bunda ya yang sudah mempersiapkan diri tentunya menemani buah hati untuk mengambil bagian dalam kegiatan menyenangkan. Ya, saya pastikan tidak rugi ya Anda meluangkan satu jam kurang lebih ke depan untuk bersama buah hati Anda mengikuti, menyimak siaran Idola Anak yang tentunya tidak akan sia-sia ya, akan ada hal baik ya, hal positif yang tentunya membantu tumbuh kembang buah hati tercinta Anda. Dan di edisi hari ini di siaran Idola Anak bersama presenter Belva Basita Martono akan hadir dengan sebuah tema, Aku Berani, Aku Istimewa, Katakan Tidak Pada Bullying. Baiklah Sobat Cilik RRIA Tambu, langsung saja ya kami hadirkan siaran spesial untuk semuanya. Selamat menyimak.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, cuma ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat yang akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Hai, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu juga ya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua di hari Minggu yang cerah ini selalu sehat, ceria, dan tentu saja harus selalu penuh dengan semangat. Senang sekali, saya presenter Belva Basita Martono yang akan menemani ruang dengar kalian semua dalam program kesayangan kita, siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak. Untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Belu, Malaka, Timur Tengah Utara, atau kita sebut dengan TTU, indahnya Pulau Alor, hingga anak-anak hebat di seluruh pelosok Nusantara, baik yang mendengar lewat frekuensi konvensional, live streaming, maupun aplikasi RRI digital, Belva ucapkan selamat bergabung ya. Kita semua adalah satu keluarga besar anak Indonesia. Yeay! Teman-teman, kalian pernah gak sih ngerasa minder atau sedih karena diejek oleh teman lain? Atau mungkin kalian pernah ngeliat ada teman kalian yang dijauhi? Nah, biar kita semua bisa jadi anak yang berani dan saling menyayangi, tema siaran kita hari ini adalah Aku Berani, Aku Istimewa, Katakan Tidak Pada Bullying. Nah, sepanjang 1 jam ke depan, kita akan bahas cara menumbuhkan rasa percaya diri, mendengarkan cerita inspiratif, dan berbagi tips menghadapi ejekan. Jadi, harus terus semangat mendengarkan ya. Yuk kita buka kebersamaan kita dengan lagu ceria berikut ini.

Nah, teman-teman di seluruh Indonesia, tahu nggak setiap anak yang lahir di dunia ini diciptain unik dan istimewa dengan bakatnya masing-masing. Tapi sayangnya, kadang-kadang ada tindakan bullying atau perundungan sekitar kita, seperti mengejek atau mengucilkan teman. Tindakan seperti itu bisa membuat teman kita menjadi sangat sedih dan kehilangan rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, yuk mari kita semua semangat untuk menjadi anak yang pelindung, bukan pengejek. Kita harus berani menghargai perbedaan dan merangkul semua teman tanpa membeda-bedakan. Dengan begitu, kita semua bisa tumbuh menjadi anak Indonesia yang kuat dan berkarakter. Menemani hari Minggumu, yuk kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Eh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
3: Masih menemani hari Minggu kalian yang indah, teman-teman. Masih bersama saya juga, presenter Belva Basita Martono. Nah, teman-teman, sekarang Belva mau berbagi sebuah cerita yang sangat berharga untuk kita simak bersama. Nah, Belva punya cerita tentang seorang sahabat bernama Tio. Tio adalah anak yang pemalu dan memakai kacamata yang cukup tebal. Karena penampilannya itu, Tio sering sekali diajak oleh beberapa teman

kelasnya dengan sebutan si kutu buku. Ejekan itu membuat Tio sedih, minder, dan selalu menunduk setiap kali berjalan melewati koridor sekolah. Teman-teman, suatu hari sekolah kami mengadakan lomba cerdas cermat tingkat daerah yang sangat bergengsi. Ketika babak pendaftaran dibuka, tidak ada satupun teman di kelasnya yang berani maju karena takut kalah. Melihat hal itu pun, ibu guru kemudian menunjuk Tio karena tahu Tio adalah anak yang sangat rajin membaca buku. Walaupun awalnya Tio gemetar ketakutan dan hampir menangis karena tidak percaya diri, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Tio belajar siang dan malam dengan penuh ketekunan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa. Teman-teman, suasana di gedung perlombaan itu sangat menyenangkan. Sorak-sorai penonton bergemuruh dan bel pertanyaan berbunyi bersaut-sautan. Di babak final yang menentukan skor sekolah Tio sempat tertinggal tipis. Seluruh ruangan mendadak menjadi saat hening. Tio menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan dengan penuh keberanian langsung menekan bel paling cepat. Dengan suara yang lantang dan sangat kencang, Tio memberikan jawaban yang tepat dan akurat. Tebak apa yang terjadi, teman-teman? Ruangan langsung pecah oleh tepuk tangan, dan sekolah Tio resmi keluar sebagai juara pertama. Teman-teman sekelasnya yang dulu sering mengejek langsung berlari ke panggung, menggendong Tio dengan bangga dan meminta maaf dengan tulus atas sikap buruk mereka selama ini. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani melakukan bullying di sekolah, karena mereka sadar setiap anak punya keistimewaannya masing-masing. Nah, teman-teman di seluruh Indonesia, dari kisah Tio yang Belva bagikan tadi, yuk kita belajar bahwa keistimewaan kita tidak ditentukan oleh ejekan orang lain, melainkan dari keberanian kita untuk bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaik kita. Kalian semua hebat dan istimewa. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan cerita dari Belva hari ini.

0: satisfecho, po.
1: Sudah pun salah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pun salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong pun sekolah. Dia mata itu dua bukan empat.
2: Iyo masih kecil lagi sustilang macam deh nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali. Lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

Devi mau tanya nih, siapa yang di rumah masih suka pakai bahasa daerah atau makan makanan lokal seperti jagung pese? Wah, keren banget. Itu tandanya kalian menjaga identitas. Jangan sampai kita lebih tahu budaya luar negeri, tapi lupa dengan kekayaan di rumah sendiri. Mengingat asal-usul kita adalah langkah pertama untuk menjadi anak Indonesia yang tangguh di masa depan.

Sahabat Hitamar Tono di sini. Kali ini Belva mau nyapa lagi nih buat teman-teman yang mendengarkan siaran ini di wilayah Belumalka TTU Alor hingga seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kekuatan terbesar dari anak-anak Indonesia adalah senyuman dan rasa persaudaraan kita, teman-teman. Ketika kita melihat teman yang sedang bersedih atau menyendiri, jadilah anak yang pertama kali datang untuk menyapa. Kehadiran kita yang ramah bisa menjadi penyemangat yang luar biasa. Yuk kita buat Indonesia menjadi tempat bermain yang aman, nyaman, dan penuh dengan pelukan persahabatan.

0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Artinya, walau berbeda-beda, namun tetap satu jua. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia menambah kekayaan.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada belian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
4: Aku ingin tahu.
5: Tahu? Aku juga ingin tahu.

Kembali lagi di frekuensi kesayangan kita RRI Atambua. Masih bersama saya, presenter Belva Basita Martono. Nah, sekarang Belva punya 3 tips sederhana agar kita bisa tampil percaya diri jika ada yang mengejek kita nih, teman-teman. Yang pertama, tetap tenang dan pasang wajah berani. Biasanya orang yang mengejek akan merasa bosan jika kita tidak menangis atau tidak marah. Setelah itu, berani berbicara dengan tegas, katakan, "Aku tidak suka kamu bicara seperti itu." Lalu berjalanlah pergi dengan tegang. Dan yang terakhir, segera laporkan kepada guru atau orang tua. Jangan dipendam sendiri ya, teman-teman. Jadi, kita harus meminta bantuan orang dewasa bukan berarti lemah, melainkan langkah cerdas untuk melindungi diri.

0: Kek, aku bosan lihat laut tiap hari.
1: Bosan kenapa, cucu? Apa yang membuatmu bosan, ha?
0: Tempat tinggal kita ini sepi. Cuma laut dan hutan saja yang dilihat. Tidak ada mall seperti di TV.
1: Cucu, walau kampung kita ini sepi, tapi kita harus bangga, cu.
0: Bangga kenapa, Kek?
1: Ya, bangga. Karena kita tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kita tinggal di daerah terdepan namanya. Soal mah, seperti cucu lihat di TV, nanti pasti kalau cucu rajin sekolah, sampai sekolah yang tinggi, cucu pasti bisa membangunnya. Yang penting, rajin berdoa, membantu orang tua, dan jangan lupa bantu kakek ya.
0: Tapi Kek, kenapa ya bendera merah putih?
1: Ya, karena daerah kita ini daerah perbatasan dengan negara lain. Maka bendera bangsa dan negara kita harus selalu dikibarkan. Begitu juga semangat kita semua harus selalu dikibarkan, supaya negara kita ini tidak terpecah belah. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi. NKRI harus selalu tetap tegak berdiri.
0: NKRI itu apa, Kek?
1: Itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kamu harus rajin belajar supaya kamu nanti bisa jadi pemimpin negeri ini.
0: Jadi presiden, Kek?
1: Iya.
0: Hore! Aku mau jadi presiden nanti.

tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Ingat pesan Belva, setiap anak Indonesia dilahirkan berharga, unik, dan memiliki cahaya sendiri. Jangan biarkan ejekan orang lain meredupkan mimpi kalian. Sebagai penutup, Belva punya pantun nih. Kain tenun indah berseri, dipakai anggun di hari raya. Mari jalin tali persaudaraan, sayangi teman senantiasa.

Dan seluruh pendengar setia RRI Attambua, tibalah kita di penghujung acara Idol Anak untuk edisi hari ini. Saya, presenter Belva Basita Martono, mewakili tim siaran Idol Anak mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Tetap terus semangat belajar, sayangi teman-teman kalian, dan jangan pernah ragu untuk menjadi diri sendiri yang hebat. Salam Idola Indonesia Layang Anak. Bye-bye.

0: Setiap orang tua pastilah ingin agar anaknya telah tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertakwa. Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua perlu memahami dunia anak dengan baik. Dunia anak adalah dunia meniru. Oleh sebab itu, orang tua harus menjadi contoh teladan. Dunia anak adalah dunia bermain untuk merangsang pertumbuhan otak dan fisiknya. Dunia anak adalah dunia kreatif, suka bertanya, rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka berimajinasi. Jadikan rumah dan keluarga menjadi tempat dan sumber inspirasi pertumbuhan anak-anak. Mengawal masa depan anak-anak menjadi pewaris bangsa yang tangguh dan berkarakter.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Di panjaluaskan dari Graha Siaral Tarya Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia atau Tambua. Pendengar di mana saja berada, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima program makan bergizi gratis MBG. Salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya yang memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji mengungkapkan kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM kembali menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Bukan semata karena perubahan angka di papan harga stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, melainkan karena dampaknya yang hampir selalu menjalar ke berbagai sisi kehidupan masyarakat. Mulai dari ongkos transportasi, biaya distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, hingga pengeluaran rumah tangga, seluruhnya dapat ikut bergerak ketika harga energi mengalami perubahan. Pemerintah bersama PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai Rabu 10 Juni 2026, dan kebijakan itu membuat harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Namun di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda update di situs resmi rri.co.id.

pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekadar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

0: Uy! Pwede sumapanan niyo! Enak eh! Yang air malimpan ni. Baik su! Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh!
1: Oh, su pasti! Itu yang utama! Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah!

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa kata Romo Inosensius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
2: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun satu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
1: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
3: Selamat siang pendengar RRI Atambua, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, kami mohon maaf ya untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI untuk hari ini belum bisa kami hadirkan untuk Anda karena ada kendala teknis seperti itu. Dan sebagai gantinya kami juga tetap mengupdate informasi olahraga ke ruang dengar Anda. Dari situs resmi rri.co.id, pendengar, PB PASI menyambut baik komitmen Presiden Prabowo terkait transformasi kebijakan olahraga nasional, terutama penganggaran multi-years untuk pelatnas dan pembinaan talenta sejak usia dini 8-10 tahun sebagai langkah fundamental mencetak prestasi dunia. Menpora Erick Thohir menyampaikan komitmen ini usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang Jumat 19 Juni 2026. Dengan kesepakatan persiapan multi-event memerlukan skema anggaran berkesinambungan dan pembentukan akademi olahraga. Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Panjaitan menegaskan satu hal esensial yang selalu ia yakini adalah juara tidak lahir dalam semalam. Kebijakan penganggaran multi-years menjadi jawaban nyata atas hambatan struktural yang selama ini dihadapi. Sementara itu dari Piala Dunia, pendengar, 10 hari sejak bergulirnya Piala Dunia 2026, sebanyak 3 negara dipastikan melaju ke babak 32 besar atau fase gugur turnamen. Dari 3 negara yang lolos ke babak 32 besar itu, 2 diantaranya adalah tuan rumah Piala Dunia 2026. Melansir data statistik Piala Dunia 2026, 3 negara yang dipastikan lolos yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman. Amerika Serikat dan Meksiko selaku tuan rumah Piala Dunia 2026 berhasil bermain fantastis selama laga. Kedua tim tampil impresif di hadapan pendukung sendiri dengan meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup, sehingga Amerika Serikat dan Meksiko mengamankan tiket ke babak berikutnya lebih cepat. Kesuksesan Meksiko dan Amerika Serikat itu juga diikuti oleh Jerman, di mana Jerman sukses mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Julian Nagelsmann mengawali turnamen dengan kemenangan telak 7-1 atas Curaçao, di mana pada laga melawan Pantai Gading, Jerman menang dramatis dengan skor

0: bagaimanakah pembinaan anggota PSHT di Kabupaten Belu untuk menjadi atlet pencaksilat profesional? Berikut penjelasan Ketua PSHT Cabang Belu, Nixon Letae Magno da Silva, dan Sekretaris PSHT Cabang Belu, Teofilo da Costa.
1: Kami setiap minggu latihan bersama di GOR, sudah tentunya dengan seizin pemerintah setempat. Itu pertama. Yang kedua, kami diberi tanggung jawab untuk bagaimana membina adik-adik. Siapkan mental mereka secara lahir dan batin untuk menjadi seorang anggota warga PSHT. Yang ketiga, secara otomatis nanti pun kita akan mengarahkan mereka ke atlet. Dengan latihan gabungan bersama itu, sudah secara otomatis kami menjaring apabila ada bibit-bibit yang dirasa unggul, itu nanti akan kita sendirikan dan dilatih lagi.
0: Saya ke Abang Sekretaris, Bang Theo. Penjaringannya lewat pola seperti apa?
2: Itu sebelumnya sudah ada tim. Sudah ada bentuk tim dari 2021. Kami ikut pelatihannya di Kupang, bahwa itu tim itu yang bisa mempersiapkan para atlet. Jadi di situ kami ada 10 peserta bawa naungan ketua cabang, dan kami akan arahkan pelatihan-pelatihan persiapan bina mental daripada atlet-atlet. Menurut kami bahwa mereka itu bisa. Apabila ada event-event, kami bisa tampilkan.

0: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok Beta ini bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
1: Aduh, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang, pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap. Sampai

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kapak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kapak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kapak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kahuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kapak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kapak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kapak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia

dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanwing. Garanwing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanwing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanwing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanwing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanwing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanwing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanwing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanwing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dedi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal sopi. Memang kalau sopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, sopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari sopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari sopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Ya, pendengar RRI atau di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, tradisi leluhur adat Muna yang masih terjaga dan dilestarikan sebagai instrumen pendidikan moral dan spiritual bakal ditampilkan dalam Festival Budaya Muna bertajuk Pelestarian Adat dan Penguatan Persaudaraan Masyarakat Muna di Kota Kendari yang akan berlangsung pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang. Pelestarian adat Muna yang berlangsung di jantung kota provinsi ini sebagai wujud implementasi nilai-nilai kultural dan tradisi masyarakat yang diteruskan melalui kerukunan keluarga masyarakat Muna, KKMM Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatannya dipusatkan di kawasan XMTK Kota Kendari serta Tugu Religi Kota Kendari dengan mengusung tema merajut persaudaraan, melestarikan adat dalam semangat kaunaha yang luhur menuju Indonesia Emas tahun 2045.

kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Dan cinta tanah air juga sering diidentikan dengan upacara bendera ya, tetapi di luar itu apa perilaku sederhana yang harus kita edukasikan kepada anak-anak, generasi penerus bangsa ini agar mereka disebut cinta Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, Pak Adi?
1: Ya, memang kita lihat ya secara umum di lembaga pendidikan kita, sepertinya cinta tanah air ini pudar sedikit demi sedikit. Kita ingat kalau masa kita kecil dulu, itu kita selalu diajarkan ya, pada saat apel, pada saat upacara, selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kita diikuti dengan lagu-lagu nasional. Ada Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, ya, lagu-lagu perjuangan yang menampilkan sikap patriotisme para pejuang masa lalu, yang tentu bahwa sikap patriotisme itu lahir dari semangat nasionalisme mereka. Nah, ini perlu kita pupuk kembali. Mengapa? Karena cinta tanah air itu tidak hanya cukup diungkapkan dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu, cinta tanah air ini harus diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tentu dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Seperti dulu kita masih SD ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketika kita beribadah di sekolah ya, kita beribadah di sekolah, bagaimana guru mengajarkan kita bersama, ada Islam, ada Kristen, kemudian dipisahkan ruang, tetapi berdoanya sama, Kristen berdoa, yang Muslim mendengarkan, yang Muslim berdoa, yang Kristen mendengarkan. Nah, sehingga hal-hal sederhana ini tentu perlu kita budayakan kembali, umpamanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, menghargai perbedaan, menjaga kebersihan lingkungan, bangga menggunakan produk-produk lokal, hal-hal sederhana yang mungkin oleh sebagian dianggap tidak memiliki dampak pada semangat nasionalisme, tapi justru hal-hal itulah yang akan menanamkan nilai nasionalisme kita, cinta tanah air itu akan semakin tinggi, bukan karena diajarkan, tapi karena

Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, ludruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan kerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain. Cokro negoro, gagah, namun tetap jenis.

0: Selamat siang pendengar RRI Tambuh. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambuh. Pendengar, kembali kami informasikan untuk menyampaikan warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Hari ini belum bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda karena masih terkendala ya. Kami akan kembali menyiarkan untuk Anda ketika sudah selesai perbaikan ataupun juga streaming sudah bisa kembali kita akses. Karena itu kami suguhkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda siang hari ini.
1: Dari Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Sih, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jenny, dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong di bisa ambil kok.
0: Bisa memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Kamu mesti cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang baik.

0: masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
2: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
2: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

bidang edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

Di penjuru siang dari Graha Siar Eltaria Tambua dalam program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat siang untuk Anda seluruh pendengar setia RRI Tambua. Terima kasih untuk kesetiaan Anda saat ini masih bersama kami di Pro Satu RRI Tambua. Dan senang rasanya kembali kita bersama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah kami siapkan kurang lebih 12 lagu untuk kebersamaan kita. Ada Vita Alvia, Jangan Tinggalkan Aku di urutan pertama. Ya, saya juga tidak akan tinggalkan ya, tapi setelah ini saya tinggalkan. Yang kedua ada Boyen Kamu Hoax, yang ketiga dari Amelia Rindu, yang keempat ada Trio Macan Karena Sesayang, yang kelima ada Emily Masuk Pak Eko, yang keenam ada Yunita Kau Segalanya, yang ketujuh ada Saskia Satu Jam Saja, yang kedelapan ada Nila Karisma Hitam Putih Fotomu, yang kesembilan ada Yolanda Mata Keranjang, yang kesepuluh ada Ida Laila Sepiring Berdua, yang kesepuluh ada Tuti Terajana, dan yang terakhir Hey Kamu dari Ayu. Mari bergabung di SMS, di WhatsApp, di line telepon, di Facebook RRI Tambua juga ya. Dan di SMS, di WhatsApp, di line telepon 0812 4601 0202. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Selamat menikmati hari ini yang pastinya semoga bahagia, berkumpul bersama keluarga juga orang terkasih dengan segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini. Oke, di WhatsApp terlebih dahulu Teresa akan udarakan ya. Ada Kadi di Polonis yang sudah gabung. Selamat sore Pro Dangdut, boleh request lagu nomor 6 Kau Segalanya. Lagunya untuk seseorang saja, salamnya buat semuanya saja. Di Saporata dari S sampai Z, ucapannya salam saya selalu buat ke penyiar. Selamat bertugas, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hadi. Semangat jalani hari ini, dinantikan saja lagunya. Burung merpati, burung kesayangan, terbang tinggi melintasi gunung, terbayang selalu dalam kenangan bersama Pro Dangdut, kita bergayang. Mantap. Shalom, selamat siang Kakak. Salam Dangdut adalah kita, terima kasih Kak Pujangga Wayata. Oke, Pujangga Wayata dari Alor Padang Alang ingin mengajak kita semua untuk bergoyang dangdut bersama alunan musik lagu dangdut Terajana. Teriring salam kangen, Saporata spesial buat kakak yang punya vokal di siang ini bersama semua sahabat dan fans setia Pro Dangdut RRI Tambua. Di alamatnya masing-masing ada Bunda Desi, ada Maria Fatara Putri Tunggal, ada Bang Tobin dan Abu, ada Bang Fidel, ada Maina, ada Vero Tomonop, ada Bella, ada Tiara, ada Ibu Fenty, ada Om Aten, ada Mama Sena, ada Bang Immanuel, ada Bang Damos, ada Bang Nara, ada Putra Lomasi, ada Bang Ima Sarata, ada Putra Tanjung dan Putri Kiraman bersama semua warga Padang Alang. Dan tidak ketinggalan juga buat orang-orang terkasih di rumah, Latawati. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Salom. Ya, terima kasih juga Kak Pujangga Wayata dari Alor Padang Alang sudah menyapa kita semua di program Pro Dangdut. Dinantikan saja Terajananya. Masih di WhatsApp, selamat sore, selamat Ibu Teresa. Oke, dangdut adalah kita, apa kabar? Puji Tuhan, baik ya. Abang Tirosa, semoga juga baik. Request lagunya nomor 6, salamnya buat Mama Ina, ada Bunda Desi, ada Papi Fernandes, ada Mas Edi, dan singkatnya buat semuanya saja. Selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk Ibu Teresa, selamat bertugas. God bless you, terima kasih. Ya, terima kasih GB itu, Bang Tirosa. Selamat menikmati hari ini yang pastinya ya. Oke, satu penelpon saya respon di sesi ini. Selamat siang Pro Dangdut. Ya, oke, ini belum tersambung ya. Mas Edi sabar ya Mas Edi. Ternyata belum tersambung dengan Bluetooth-nya. Ya, sabar ya, sabar belum tersambung. Jadi jangan buang-buang apa namanya energi dulu ya. Jangan ngamuk juga ini. Oke, sabar. Oke, kabur deh. Padahal belum tersambung ya. Ini tidak ada di udara. Tapi terima kasih buat semangatnya. Mas Edi lagi buru-buru kemana nih? Pokoknya selamat pergi, selamat menikmati perjalanannya sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Baiklah, untuk Anda semuanya di sesi ini cukup dulu ya. Nanti yang mau gabung bisa gabung lagi di sesi kedua ya. Yang mau tinggalkan pesan di SMS atau di WhatsApp atau di kolom komentar Facebook RRI Tambua, silakan ditinggalkan, nanti Kak Arda akan mengudarakannya ya. Juga di line telepon Anda bisa gabung setelah ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di rangkaian acara Tambua Siang edisi hari ini, juga di Pro Dangdut sesi pertama ya. Dan selamat menikmati rangkaian acara kami selanjutnya bersama Kak Arda. Saya Teresa pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woy, paano sa mga panan niyo? Enak eh, yang air melimpah nih. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: rasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
1: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
0: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
1: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Bua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di

Nomor satu atau buah malam ini ya, kembali hari dengan informasi untuk Anda pendengar. Informasi kami sampaikan di mana Wakil Ketua DPR Sari Yuliati meminta polisi mengusut tuntas kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR berusia 29 tahun. Menurut informasi, korban diduga mengalami penyekapan selama 3 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Politisi Partai Golkar itu mengaku sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya kasus tersebut merupakan bentuk kekerasan serius yang tidak dapat ditoleransi. Ia menegaskan kasus tersebut tidak hanya masuk pada ranah pidana. Menurutnya ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang berdampak secara fisik maupun psikologis bagi korban. Ia juga meminta aparat kepolisian mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, karena menurutnya pelaku maupun pihak lain yang terlibat harus segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain penegakan hukum, Sari menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban. Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah memastikan korban memperoleh layanan yang dibutuhkan. Ia berharap kasus tersebut menjadi momentum memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ya, jadi pendengar dari tamu informasi untuk Anda, di mana pimpinan DPR minta usut tuntas kasus penyekapan perempuan di Bandung selama 3 tahun.

Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

Pendengar, dalam tataran prinsip kesetaraan, definisi kesempatan kerja yang adil bagi difabel berkaitan dengan kemudahan akses sarana prasarana dan informasi komunikasi. Hal ini juga mencakup terbukanya ruang partisipasi, pengambilan keputusan inklusif, serta optimalnya sistem kepegawaian dan pemenuhan kesejahteraan sepadan. Informasi tersebut disampaikan oleh Anita Trilestari, Gender Equality, Disability and Social Inclusion, spesialis dari Wahana Visi Indonesia kepada RRI.co.id di Sabtu 20 Juni 2026, yang menegaskan bahwa keadilan kerja harus dilihat menyeluruh sejak proses rekrutmen hingga masa aktif dan akhir hubungan kerja. Menurut Anita, keadilan dalam dunia kerja tidak hanya berlaku saat seseorang sudah bekerja, tetapi sejak awal proses seleksi dilakukan. Ia menjelaskan bahwa prinsip ini berlaku bagi semua pekerja tanpa terkecuali, baik penyandang disabilitas maupun non-disabilitas dalam lingkungan kerja yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa dunia kerja Indonesia seharusnya ramah terhadap difabel dengan sistem yang setara dan inklusif.

0: wilayah desa mereka di wilayah Numpuni, yaitu Dusun Haukasea dan Haukasewi.
1: Berarti di Numpuni itu sudah masih termasuk desa Takarai itu, Pak Desa?
0: Untuk dusun yang di Haukase itu, itu mereka tercampur dengan desa Numpuni, desa Kareana, juga desa Bumutengamina. Pokoknya wilayah dusun, wilayah Haukase itu kami empat desa yang miliki masyarakat di sana itu.
1: Oke, bagaimana dengan cara masyarakat memasarkan produk lokal di desa Takarai ini, Pak Desa?
0: Untuk memasarkan produksi lokal, ya setiap kali ada pasar seperti pasar Keputu setiap hari Rabu, itu mereka ke pasar. Sedangkan hari Sabtu, pasar terdekat hari Sabtu itu di Kiriana. Untuk akhir-akhir ini tidak bisa juga karena memang akses akses ke pasar agak sulit, bukan akses jalan ya. Apalagi ke beton, sama juga. Susah ya.
1: Oke baik, Bapak Desa, apakah ada program pemerintah yang mendukung perkembangan desa?
0: Untuk ke pemerintah desa, untuk Supreski terus bekerja sama untuk masyarakat memperoleh bantuan-bantuan, kemudian pendampingan-pendampingan, misalkan kelompok pertanian, peternakan dan lain sebagainya, kemudian kegiatan produktivitas lainnya, tenun, anyaman, ya itu ada pendampingan. Tetapi hal-hal selebihnya, nah, untuk sementara kita lagi terus untuk permohonan-permohonan dan sebagainya ya.
1: Oke. Ini pertanyaan kedua dari terakhir ya, Bapak Desa. Apa masalah sosial utama yang paling dihadapi masyarakat desa ini Takarai, Bapak Desa?
0: Untuk sosial untuk masyarakat ya, kita pertama komunikasi ya. Komunikasi kita belum ada, saat ini belum ada tower khusus, jadi untuk komunikasi agak sulit ya, jaringan belum tersebut, jaringan setengah mati, jadi hal ini menjadi penghambat untuk komunikasi, interaksi antar warga itu agak sulit ya. Jadi ada saya ada solusi untuk tahun ini, saya adakan internet gratis di desa, Starlink, sehingga di situ ada titik-titik kumpul warga untuk mendapatkan informasi dan saling komunikasi di tempat itu ya.
1: Mudah-mudahan rencana Bapak Desa itu berjalan dengan baik, dan di mudah-mudahan di Pro 1 ini malam ini banyak masyarakat, banyak pemerintah yang mendengarkan. Oke, Bapak Desa, apa rencana ke depan, harapan untuk membangun desa Takarai?
0: Harapan kami dari desa Takarai, oleh karena Takarai merupakan ibu kota Kecamatan Butun Lebele dan Puskesmas Sarina, jadi mudah-mudahan banyak sentuhan dari Supradesa sehingga akses kita ke pusat kabupaten itu sebenarnya dekat, tetapi dijauhkan karena dihalangi dengan kali, sehingga kesulitan-kesulitan saat kita rujuk pasien dari Puskesmas ini, kemudian ada kunjungan dari kabupaten ke pusat kecamatan atau kantor camat menjadi gampang. Maka harapan kami, oleh karena akses ke kabupaten adalah kali berada. Kali berada itu sangat dekat, tetapi butuh jembatan. Jembatan dan juga jalan raya, paling terindah sedikit wajah kecamatan. Dan ini sudah mendekati desa Takarai, karena desa tetangga sudah hot list, mudah-mudahan ke depan kami juga bisa diperhatikan sehingga wajah kota ibu kota kecamatan menjadi lain dari sebelumnya. Jadi itu harapan kami, sehingga harapan itu juga kita bawakan dalam doa, mudah-mudahan ke depan kita berubah.
1: Okay. Amin. Mudah-mudahan rencana Bapak Desa ini jalan lancar, dan kami juga mendoakan.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, baik, Bapak Desa, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RI Atembua.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Salam buat keluarga.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Baik pendengar Pro 1 RI Atembua, kita baru saja obrol bersama dengan Bapak Desa Takaraing Belilewa, adalah kepala desa yang bernama Bapak Yeremias Nana. Beliau adalah kepala desa Takaraing, dan ada keluh kesahnya tentang potensi dan ekonomi desa karena berkaitan dengan struktur jalan dan jembatan yang belum jadi. Makanya para masyarakat desa yang ada di Takarai itu sangat sulit untuk mengakseskan pasaran-pasaran lokal. Oke, pendengar Pro 1 RI Atembua, kita di edisi malam ini di Obrolan Komunitas. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Pedes. Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang... Kita lihat, dengar selalu...

0: Bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
1: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk juga program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
0: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Steluuri, SMP Negeri 3 Steluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
4: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar Rp48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
3: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
5: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
3: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
6: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
3: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
8: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
7: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
8: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium rengkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
9: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
8: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Paru. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
10: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
11: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, uang negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.
10: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
12: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot mungkin di tahun 2026 harus tetap akan dan kemudian kejadian baru akan kita lanjutkan.
10: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
13: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian Pendek Duku Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Duku Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
14: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pendestrian Dek Duku Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
13: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
15: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
13: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Rizan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Rizan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Rizan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah. Sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.

0: kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat ini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
2: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiluddin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
4: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
2: Kamiluddin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
6: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai

0: Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat, karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya, dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saudara dan saudari, para pendengar setia RRI Atambua, saya mengajak kita untuk luangkan waktu sejenak. Kita tinggalkan segala kesibukan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan ayat 33. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau Allah yang Maha Kasih dan penuh kuasa. Kami bersyukur atas kasih dan kuasamu yang tiada terbatas di dalam kehidupan kami. Terutama kami bersyukur atas bimbingan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan sabdamu. Kami mohon bukalah hati kami, agar kami mampu mendengar, merenungkan dan berwujud nyatakan sabdamu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit dua ekor, namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapaku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapaku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan Injil hari ini di bawah judul "Kejujuran yang Membebaskan dan Takut Akan Tuhan yang Menyelamatkan." Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Pesan itu berbicara tentang dua hal yang saling berkaitan, yaitu kejujuran dan takut akan Tuhan. Yesus bersabda, "Janganlah kamu takut terhadap mereka, sebab tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Sabda ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Tidak ada rahasia yang dapat disembunyikan selamanya. Tidak ada kebohongan yang dapat bertahan untuk selama-lamanya. Karena itu Yesus mengajak kita untuk hidup dalam kejujuran. Hidup jujur berarti hidup apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama. Orang yang jujur tidak perlu mengenakan topeng. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Ia tidak perlu mengarang cerita untuk menutupi kesalahan yang pernah dibuatnya. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita tergoda untuk tidak jujur. Ada yang berbohong demi menghindari hukuman. Ada yang menyembunyikan kesalahan karena takut dipermalukan. Ada yang memutarbalikkan fakta demi mendapatkan keuntungan. Mungkin awalnya terlihat sepele, tetapi kebohongan kecil yang terus dipelihara dapat berkembang menjadi kebohongan yang lebih besar. Akibatnya hidup menjadi tidak tenang. Hidup dipenuhi kecemasan. Hidup selalu dibayangi rasa takut bahwa suatu saat kebenaran akan terbongkar. Orang yang tidak jujur hidup dalam kegelisahan karena terus berusaha menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Sebaliknya, orang yang jujur memiliki kebebasan batin. Mungkin ia pernah disalahpahami, difitnah, atau bahkan dirugikan. Namun hatinya tetap damai karena ia tidak menyimpan kepalsuan. Ia dapat berdiri tegak di hadapan Tuhan dan sesama. Kejujuran memang tidak selalu mudah. Kadang-kadang berkata jujur menuntut keberanian. Kadang-kadang kejujuran membuat kita harus mengakui kelemahan dan kesalahan kita.
Namun justru melalui kejujuran itulah kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, kejujuran yang diajarkan Yesus bukan hanya untuk ditunjukkan di depan umum. Kejujuran harus dimulai dari rumah. Keluarga adalah sekolah pertama, tempat kita belajar berkata benar, bertindak benar, dan hidup dengan benar. Ketika suami dan istri saling terbuka, keluarga akan menjadi kuat. Ketika orang tua mengajarkan kejujuran kepada anak-anaknya, mereka sedang mewariskan nilai yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Ketika anak-anak belajar mengakui kesalahan tanpa takut dimarahi secara berlebihan, mereka sedang belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena itu, mari kita menciptakan suasana keluarga yang menghargai kejujuran. Jangan biarkan kebohongan menjadi kebiasaan. Jangan biarkan kepura-puraan merusak hubungan yang dibangun dengan kasih. Selain berbicara tentang kejujuran, Yesus juga berbicara tentang takut akan Tuhan. Yesus berkata, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Mungkin sebagian orang bertanya, mengapa kita harus takut kepada Tuhan yang penuh kasih? Takut akan Tuhan yang dimaksud Yesus bukanlah rasa takut seperti seorang budak kepada Tuhannya. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat, kagum, dan kesadaran bahwa Tuhan adalah pusat hidup kita. Takut akan Tuhan berarti menempatkan kehendaknya di atas keinginan kita sendiri. Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha menjauhi dosa karena ia tidak ingin menyakiti hati Tuhan yang mengasihinya. Ia memilih melakukan yang benar bukan karena takut dihukum manusia, tetapi karena ia mencintai Tuhan. Sayangnya, dalam kehidupan zaman sekarang, banyak orang lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan iman. Lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan kejujuran. Lebih takut dikucilkan teman-teman daripada melanggar kehendak Tuhan. Tidak sedikit orang yang mengetahui suatu tindakan itu salah, tetapi tetap melakukannya karena tekanan lingkungan. Ada yang menerima suap karena takut dianggap tidak setia kepada kelompoknya. Ada yang ikut menyebarkan fitnah karena takut dijauhi teman-temannya. Ada yang diam melihat ketidakadilan karena takut kehilangan kenyamanan. Dalam situasi seperti itu, Yesus mengingatkan kita agar lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Sebab manusia hanya dapat mempengaruhi hidup kita untuk sementara, sedangkan Tuhan memegang hidup kita untuk selama-lamanya. Namun menariknya, setelah berbicara tentang takut akan Tuhan, Yesus langsung berbicara tentang kasih dan perhatian Allah. Ia berkata bahwa seekor burung pipit pun tidak jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Bapa. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Pesan ini sangatlah indah. Tuhan yang meminta kita takut kepadanya adalah Tuhan yang juga sangat mencintai kita. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tuhan mengetahui perjuangan, air mata dan pergumulan kita. Tidak ada satupun bagian hidup kita yang luput dari perhatiannya. Karena itu Yesus berkata, "Jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Kalimat ini menjadi sumber penghiburan bagi kita. Ketika kita memilih hidup jujur, mungkin kita kehilangan keuntungan tertentu. Ketika kita memilih melakukan yang benar, mungkin kita mengalami penolakan. Ketika kita mempertahankan iman dan nilai-nilai Kristiani, mungkin kita menghadapi tantangan. Tetapi jangan takut, Tuhan melihat semuanya. Tuhan mengetahui pengorbanan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita belajar untuk hidup dalam terang. Jangan takut untuk jujur. Jangan takut untuk melakukan yang benar. Jangan takut untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Ketidakjujuran mungkin terlihat menguntungkan sesaat, tetapi pada akhirnya membawa kehancuran. Sebaliknya, kejujuran mungkin menuntut pengorbanan, tetapi akan membawa damai, kebebasan, dan keselamatan. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin berani dalam kejujuran, semakin menghormati dan mencintai Tuhan, serta semakin percaya bahwa kita adalah anak-anak yang sangat berharga di matanya.
Semoga Tuhan membantu dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah dapatkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 5,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif. Tidak hanya dari segi investasi, tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Pro 1 RR Tambua, kita baru saja ikuti mimbar agama Katolik dan kita di pukul 21 hingga 22 nanti kita akan memasuki program berikut, yaitu musik dan info budaya seputaran Nusantara atau seputaran se-NTT. Semoga pendengar Pro 1 RR Tambua di mana saja Anda berada selalu mendengarkan info-info budaya seputaran NTT.

Peninggal Persatu RRI Tambuah, Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan menggelar Festival Seni Budaya. Festival tersebut mengangkat tema tentang Rembong Neho Belong atau rimbun seperti bambu, yang mana menjadi bambu sebagai bahan utama perhelatan. Dalam acara ini, bambu dinilai sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai yang disebut kerap dilupakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Melalui berbagai pembentasan seni, pertunjukan dan hal-hal yang lain telah disiapkan, kita dipanggil untuk pulang melakukan refleksi bagaimana wajah Manggarai di waktu-waktu yang akan datang jika melupakan akar dan memperbaiki buku ruas identitas jelas. Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, Aloysius mengatakan melalui festival ini masyarakat Manggarai diajak untuk terlibat bekerja sama untuk menimbulkan identitas Manggarai agar ringan seperti bambu. Bambu adalah tanaman menjaga mata air, dan mata air adalah kebutuhan kita sepanjang hayat Manggarai bagi kita. Adapun festival ini diikuti pula pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, produk-produk mereka yang bisa dibeli pengunjung.

pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita baru saja dari info musik dan info dari Kabupaten Manggarai, kita beralih ke Kabupaten Belu. Kabupaten Belu adalah kabupaten yang memiliki seni budaya yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, baik merupakan ritual adat, nyanyian, tarian, lagu, pantun, tenun, ukiran, dan anyaman. Setiap daerah mempunyai karakter berbeda sesuai dengan iklim, geografis, lingkungan, sosial, dan menciptakan budaya khas yang unik dan menjadi identitas daerah tersebut. Salah satu budaya warisan leluhur yang masih berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Belu adalah kain tenun atau yang disebut tais. Tenun Belu mempunyai khas yang bisa dibedakan dengan motif, teknik, dan kombinasi, dan menjadi bagian penting dalam setiap kehidupan sosial di Belu. Mencakup acara adat, kelahiran, perkawinan, kematian, penentu status sosial, kegiatan senian, dan sebagai pelengkap busana. Masyarakat Belu, khususnya kaum perempuan, terutama rutin menjalankan aktivitas menenun yang hasilnya digunakan untuk keperluan adat pribadi maupun dijual untuk menambah penghasilan. Dalam penggunaan tenun Belu digunakan sebagai pelengkap busana dalam berbagai ritual adat kepada leluhur untuk memperkuat rumah adat.

Tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun, mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat ta'a. Adapun jenazah yang masuk kategori darat ta'a antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat ta'a. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga

0: Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah peneliti yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, aku berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Mas ya takut kira-kira ada ya tidak yang menerima jualan saya. Mm-hmm. Awal-awal ya rugi pasti ada. Tapi yang namanya kita modal nekat ya. Coba-coba terus, akhirnya sekarang banyak dikenal, teman-teman yang saya dapatkan dari pelanggan-pelanggan juga sudah menjadi teman-teman saya ya. Ya seperti itulah, akhirnya sekarang Dapur Sawitri boleh dikenal di Atambua, boleh diketahui, oh iya ini mbaknya yang jual nasi campur Bali ayam betutu.
1: Bunda tidak cek-cek dulu nih, misalkan ayam betutu kan udah banyak nih, banyak yang usaha di Atambua. Saya tidak deh, atau seperti apa?
0: Enggak sih kak, saya langsung mencoba itu karena memang hobi saya di situ.
1: Oke.
0: Okay. Hobi saya memang memasak, jadi kalau yang namanya rezeki kan sudah diatur sama Tuhan.
1: Okay.
0: Walaupun ada begitu banyak yang jual makanan Bali ataupun makanan yang lainnya, saya yakin kalau memang itu rezeki saya, kenapa saya harus takut gitu.
1: Okay.
0: Jadi saya maju.
1: Yeah.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

kita di berakhirnya musik, musik info budaya. Dengan lagu ini, lagu terakhir untuk musik info budaya, dan kita akan masuk di program berikutnya, yaitu Ruang Rindu di malam ini. Semoga di malam ini pendengar pusat radio tumbuh di mana saja Anda berada, selalu stay untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam ini.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: pagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Persatu Era Tembua, saya Jeffrey Fotis akan menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih di Ruang Rindu, saya akan menemani Anda di pukul 22 hingga pukul 23 nanti. Semoga di edisi malam ini, pendengar Persatu Era Tembua di mana saja Anda berada selalu terhibur. Saya sudah siapkan ada 10 lagu di edisi malam ini di Facebook Radio Tembua. Boleh berikan komentar di Facebook Radio Tembua atau di WA atau di line telepon kami, boleh bergabung. Ada saat nomor lagu yang pertama ada Ruth Sahayana 1, ada Titi DJ Sayap-Sayap Cinta, ada Nadia Valira Penyendiri, ada Ade Kau Bilang, ada Kelvin Jeremy Silahkan Mencintaiku, ada Mike Ku Sayang, ada Ricard Angela, ada John Hugo, ada Kas Plus Baju Merah, ada Hiti Kus Endang Dingin. Oke, pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada, boleh bergabung, boleh beri komentar, boleh beli apa di WhatsApp, boleh di WA kami. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, buat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga. Apa kabar Kakak Vero?
2: Kabarnya ya masih berduka, Kak.
1: Masih berduka. Semoga di apa dikuatkan hati sekeluarga ya, Kakak Vero.
2: Amin, tadi sudah pemakaman, Kakak.
1: Amin, puji Tuhan. Oke, mau lagu apa, Kakak Vero, malam ini?
2: Lagunya Silahkan Mencintaimu.
1: Silahkan Mencintaimu. Ini malam Silahkan Mencintai.
2: Silahkan.
1: Silahkan, karena kemarin-kemarin masih berduka cita, ini malam silahkan mencintai. Oke, baik.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jis yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat ya jalan.
1: Terima kasih Kakak Vero.
2: Terus buat semua sahabat, ada yang disini juga ya Tuhan, ada mana yang masih terjadi di sini. Kata Yesus yang kasih Tuhan, Mama Andro, Mama Jisun, ada Bapak Fidel Bistoe, Mama Nasrun, Mas Ridi, Bapak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bunga Timbar, Bapak Oke, ada Bapak Pati Fernandez, Bunga Marcel, Kakak Yiri, ada Bapak Tendir Kenari, Kakak Nara, Bunga Damos, Bujangga Wayata, Mama Zena, Kakak Anis dan Kakak Meta di Timor Leste, Bang Hari, Bang Li, Putra Tengah, Ibu Yusin, Kak Indri Kuniru, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bunga Danu, Bapak Tirosa, Ibu Dursi Kanakan Usi Keluarga, ada Bung Tio di Tumbakun, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saudara kakak yang lagi kantor di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kontak persahabatan lewat udara. Buat Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
1: Oke, terima kasih juga. Selamat malam buat Kakak Vero, alias Kakak Putra yang ada di Putung, katanya berduka citanya sudah selesai. Malam ini request lagu Silahkan Mencintaiku. Ditunggu ya Kakak Vero. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Kakak Putri.
1: Ya, selamat malam juga. Ini dari siapa dan di mana ini?
2: Dan Mama Putri.
1: Mama Given yang ada di Wenlasi.
2: Iya.
1: Oh, Mama Given, ada Mama Given satu lagi di Wenlasi. Oke, okay, baik. Mau request lagu.
2: Rindu yang tetap. Ruang rindu yang berperindu. Ya, lagu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih.
2: Oke, sebelum mau.
1: Ya, Mama Given.
2: Request lagu nomor 7.
1: Nomor berapa?
2: Nomor
1: 7 dari Rikar. Oke, okay, baik. Angelia, oke.
2: Okay. Oke, okay, salam yang pertama buat Kak yang bertugas malam ini. Tetap semangat ya,
1: terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Maria Sakara, Antonio, Bunda Ima, Bang Nabi, Bang Lin, Bang Masro, Bang Alor, Bang Mauri, Bang Andre, semuanya selamat malam. Saya yang tetap tunggunya di rumah.
1: Oke, salam Sapurata. Oke, baik, Mama Given.
2: Oke, salam selamat malam Kadisi.
1: Oke, salam selamat malam juga Mama Given. Oke, pendengar persatu RR Tembua di mana saja Anda berada, masihkah ada yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar Jeffrey? Sehat toh?
1: Sehat selalu. Apa kabar juga Mas Edi? Cuacanya di Malaka cerah atau hujan?
3: Cerah. Cerah, cerah, cerah. Seperti masih seperti yang dulu nunggu KTP.
1: Pasti sudah dapat
3: mama muda.
1: Pasti sudah dapat mama mudanya, makanya suaranya belum agak cerah malam ini.
3: Mau belum masih nyari. Belum. Okay. Belum pulang jadi belum ya. Okay. Saya mau ke Putun. Saya mau ke Putun aja biar dapat.
1: Oke, okay, silakan
3: mama muda ke Putun.
1: Ya.
3: Itu siapa tadi yang ngomong, siapa tadi?
1: Itu Mama Given katanya dari Wenlasi. Suaranya putus-putus.
3: Oh, putus-putus, orang baru kah?
1: Ya, mungkin. Oh. Mungkin kan.
3: Yang pertama siapa? Yang pertama siapa?
1: Yang pertama tadi
3: Putri Kakak Tunggal.
1: Ya, Putri Tunggal.
3: Putri Tunggal. Oh, ya sudah. Dia enggak goreng kacang lagi.
1: Ya, malam ini Kakak Putri sudah sudah habis penguburan, jadi malam ini pilih lagu silahkan mencintaiku.
3: Wih, bagus sekali begitu. Nanti saya datang ke Putun kalau begitu. Nanti saya datang ke Putun ini.
1: Boleh. Boleh
3: Mas. Nanti saya muter. Nanti muter dari Ayat Tupas nanti.
1: Ya, boleh. Semuanya keliling
3: tadi,
1: boleh.
3: Yang bagus apa lagunya kalau begitu?
1: Tadi sudah request lagu nomor berapa tadi ya? Sabar ya Mas Ide. Sudah request lagu nomor 7 sama nomor 5. Sekarang masih ada ada Quest Plus Baju Merah, ada Hetikus Endang Dingin.
3: Ada Bisesa, ada enggak Dian Bisesa?
1: Dian Bisesa malam ini senang ada.
3: Waduh, yang bagus apa?
1: Yang Indonesia itu ada ya, Nadia tuh. Menyendiri.
3: Mm-mm.
1: Ada Titi DJ, sayap-sayap cinta.
3: Jangan sayap-sayap cinta, sayap-sayap apa burung.
1: Karena Kakak Vero sudah pilih nomor itu, silakan mencintai. Mas Edi harus sayap-sayap cinta dong, terbang kemana-mana.
3: Oh begitu. Mm-mm. Oke deh, bagus sekali, mantap sekali. Terima kasih senyumannya ya Putri Tunggal yang cantik ya. Juga Nino Nabila lagi makan, sabar ya Kak ya.
1: Okay.
3: Nino Nabila lagi makan, sebentar lagi ini habis saya nih Nino Nabila nih. Ini lagi makan, sabar. Ibu guru yang cantik nggak ada ibu itu pas ini nggak ada kabar ini. Semoga benar sehat aja ya. Ya Marina juga nggak boleh baru kemarin aja nggak ada kabar juga bahwa Tirosa, Maria Batara, Marina juga sebentar lagi. Dan juga Om Papi, Bunda Desi sebentar lagi, dia lagi ngopi Bunda Desi sebentar.
1: Ya Bunda Desi, kalau dia sudah waktu sudah ngopi. Habis baru telpon.
3: Iya, iya ngabisin waktu soalnya ngabisin. Nah Bapak Ten juga lagi mancing, belum dapat ikan jadi nggak ke udara dulu. Mbak Wika di Wonosobo, ya Bapak Hendrik, Ibu Justin, ya, salam selamat malam, mari kita bergabung. Teman Ika Jeffrey ngantuk gak ada temannya dia tuh studio tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Pegang-pegang mic aja nggak kasihan. Biar meriah-meriahkan po.
1: Iya. Yeah. Kalau nggak ada gabung ya putar lagu biar.
3: Putar lagu ya, jadi biar, ngantuk dia.
1: Biar minum kopi kan.
3: Ayo minum kopi kan sama Putra Tengah. Panggilnya juga Bunda Ima nggak ada kabar juga nih. Mudah-mudahan sehat aja Bunda Ima. Mari kita bergabung. Bang Damos, oke juga nih. Pak Guru oke. Ada kabar Nara juga. Airi juga. Bang Hadi juga enggak ada kabar ini. Yufan juga. Semoga pada sehat. Tadi kita meriahkan peron apa? Ruang rindu kasihan kasih teman ini. Lewat udara kasihan ini. Ayo Nona Bella makannya buruan. Waktunya masih panjang. Jangan lupa musik jazz tadi beri ya. Jazz musik ya yang bagus ya. Ya kita salam spesial bukan poros satunya Kak Heni, Kak Arda, Kak Yanti, ya Kak Teresa juga yang ada di Tulamalai, sudah apa namanya Kak Karin Ceka, Pak Ika Tausan, ya satu lupa itu Pak Angel. Oke yang lain campur rata aja guys ya.
1: Oke.
3: Bagi-bagi waktu ya. Makasih, makasih. Salam, baru bergabung Bunda Desi. Ayo Bunda Desi. Nona Bella.
1: Oke, pendengar pusat RR Tembua di mana saja Anda berada. Masih ada yang mau bergabung di line telepon boleh bergabung. Saya stay menunggu Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Ini dari Kota Alor, Kota Kenari. Kita sapa dulu. Selamat malam ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, Abang.
1: Selamat malam Kak Kenara, apa kabar malam ini? Suaranya kok meram.
4: Sementara di ruang rindu alias selimut.
1: Oh, selamat malam juga itu. Di ruang rindu tapi di alias selimut. Oke, boleh. Cuaca di Alor kan panas, bukan dingin.
4: Tidak kakak, di antara panas dan dingin kakak.
1: Di antara panas dan dingin, oke. Tinggal berlayar saja ke atas buah biar dingin-dingin. Bagus.
4: Dingin-dingin aja.
1: Oke baik. Kenara mau request lagu apa?
4: Plus.
1: Lagu apa?
4: Plus ada.
1: Oke. Ya salam-salamnya.
4: Lagu itu warna bajunya tuh dikirim buat yang lagi berbunga-bunga hatinya malam ini.
1: Oh iya, bajunya menggantikan bunga mawar merah begitu.
4: Itu dekat.
1: Oke deh, dekat baik.
4: Terus buat teman-teman semua yang sudah sempat tinggal, selamat malam atau tinggalannya Mas Didi. Terus buat Mama Gisen, buat Putri Tunggal. Terus buat Bundes, apa kabar? Yang cari kopi nanti kita gaya di leher. Ayo gabung yuk. Terus buat Akavela, apa kabar? Turun tuh dari pohon mangga, nanti ada jantil anak Lena gawat tuh. Terus buat Davinti, apa kabar? Ayo gabung dulu tuh Adi. Terus buat Marina gabung tuh. Bang Hadi lagi menunggu suara Kak buat Kak Anus, terima kasih ya Bung Bolo. Bung Petin, selamat malam. Bang Timo, selamat malam. Semua keluarga di Barang Alang semua selamat malam. Karena sudah menyebut satu persatu karena semua ada keterkaitan keluarga, jadi ayah gabung yang monitor semua. Selamat sih, selamat malam. Ada Putri Maika, selamat malam. Ada Tommy Makalei, selamat malam. Terus buat ada Ijen Mas Ijen, selamat malam. Terus buat teman-teman semua dari Atambua, Malaka, Oekeva, Kupang, gabung dulu biar rame. Abang Tirosa gabung dulu kakak. Ini orang-orang rame dong nih, kalau terlambat gabung nih nanti perasaan putar lagu tuh. Jadi itu lagu spesial buat kawan-kawan semua yang lagi senyum nih.
1: Oke.
4: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga Abang Nara. Oke baik Abang Nara, yang di Kota Alor katanya lagu ini Baju Merah ini buat yang spesial malam ini hatinya berbunga-bunga. Oke, ditunggu ya Kakak Nara. Oke, kita sapa dulu. Ini dari kakak yang lagi di Mangga 2. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Bella. Apa kabar malam ini dan hari ini?
5: Hari ini, malam ini, baik-baik selalu, sehat-sehat selalu pada.
1: Oke deh. Mau request lagu apa malam ini?
5: Lagu yang
1: judulnya Dingin. Oke. Salam-salamnya.
5: Oke, salam-salamnya KJ.
1: Oke.
5: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama All Crew RRI Atambua yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Terus buat pendengar semuanya, ada Ibu Bapak Hendrik, selamat malam. Ada Pak Oke, ada Marina, ada Nana Ita Taus, ada Ibu Rinca Heka, ada Kakak Marni, ada Pak Mendoksi, ada Mas Edi, ada Kakak Nara, selamat malam. Ada Paman, ada Bapak yang biarkan nari, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, terus ada Abang Damos, ada Abang Tijangga, ada Putra Lomati, ada Abang Hadi, Abang Le, ada Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Ibu Jati, ada Pak Juri Papi, ada Kakak Marcel, ada Paman Nasri, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Om Tirosa, ada Om Janu, ada Kakak Tio, terus ada Om Bram Betang, ada Om Sidi.

0: untuk Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Katanya lagu dingin, memang dia tembuat bias malam ni dingin, makanya dipilih dingin. Oke, kita sapa lagi. Ini dari Kota Sari, Kota Kefemanano, biar seimbang. Halo, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu melihat lagu. Selamat malam Bung Jeffrey.
0: Selamat malam Bang Tirosa, apa kabar malam ini di Kota Sari, Kota Kefemanano?
1: Kabar baik, sebaliknya Bung Jeffrey di mana kabarnya?
0: Sebaliknya adikmu selalu baik, selalu.
1: Amin.
0: Bang Tirosa, apa dulu, pantun dulu toh, satu pantun buat dingin malam ini nih.
1: Sebenarnya pantun tari itu dari Nara, Nara itu khas. Ini malam ini dia jaringan jelas.
0: Nah, jaringan jelas, napasnya juga panjang.
1: Panjang ini malam.
0: Mas Edi lebih panjang lagi, malam. Mas Edi. Oke, okay, Bang. Mari kita lagu apa, Bang?
1: Lagu nomor 10 itu.
0: Oh, lagu nomor 10 dingin. Oh, tadi sudah di request biar dengan Kakak Bella tadi di request.
1: Nah, itu lagu saya spesialkan untuk Nara di Alor.
0: Oke.
1: Okay. Nari.
0: Oke, okay, baik.
1: Semoga di sana lagi dingin, jadi spesialkan untuk Nara.
0: Iya. Yeah. Baik.
1: Salam-salam dulu ya, Adi.
0: Oke, okay, gas.
1: Yang sudah lewat, selamat malam. Di antaranya Mas Edi, Bella Puspita, Putri Tunggal, Mama Ina, Nara di Alohor, Bapak Ten, Ibu Fenty, Bapak Ten, tidak pernah masuk ya, Jeffrey.
0: Siapa itu?
1: Endalor tidak pernah gabung.
0: Iya, sudah lama tidak pernah gabung. Mungkin beliaunya lagi sibuk.
1: Bukan sibuk, kayaknya ke kunjung anaknya di mana, Papua, Papua.
0: Ya mungkin.
1: Iya. Pak siapa? Pak Fernandes, Bunda Desi, Maria Sutara, singkat bagus semua semua saja mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Lagu-lagu terakhir itu sedikit lagu yang mantap-mantap itu jam-jam sesudah ruang ring.
0: Oke, ditunggu gasnya.
1: Agus Adi, selamat bertugas, selalu sehat, Tuhan memberkati. Selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam buat Abang Tirosa. Oke, pendengar persatuan datang buat kita putarkan lagu dulu yang sudah di request tadi dari pertama, lagu pertama dari Kakak. Siapa ini? Dari Kakak Kelvin. Oh iya, kita sambut lagi ini Kota Kefe ini. Ini tidak puas langsung masuk ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, Bunda Desi.
1: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Kenapa suaranya tersayup-sayup?
1: Kena strum dari Veronica diputus.
0: Jangan, Kakak Vero lagi berduka.
1: Berduka itu seberduka, semua nanti jalan nih.
0: Ya. Berduka itu seberduka, semua nanti jalan. Monitor, coba kecil sedikit, kenapa ya? Suara sudah HP aja masih
1: dengar. Iya, karena radio. Mau dengar itu. tadi Kak Jeffy bilang lagu bagus-bagus. Tadi Kak Jeffy omong dan Bapak Tirosa bilang apa lagu dong? Oke. Itu lagu dong cocok kita random dikali.
0: Ini pilihan sendiri, oh. Tidak boleh ada yang ini.
1: Oke, itu lagu dong, lagu terendam dengan daun teh.
0: Oke, Bunda Desi, Ruang Rindu.
1: Apa kabar? Lagu yang paling terbaik sudah.

0: Cover niya na Leok.
1: Oo, oh, yan na Leok. At alam niya, get the day 3. Lagu niya number 6.
0: Okay deh, lagu nomor 6. Ku sayang kamu. Weh. Meledak.
1: Iya.
0: Kota Sari meledak.
1: Itu meledak. Mendingan ini aku sayang kamu daripada merah itu. Lambangnya apa? Tidak ada simbol juga. Tadi Nara dia bilang untuk menyala. Menyala di mana? Pembuktian 0 kubik. Itu menyala hanya di tempat saja, hanya mulut doang.
0: Oke, gas bunda. Ini malam kayaknya lebih rame.
1: Rame? Tergantung dari penyiar. Kalau penyiar dia mengantuk dahulu, kami boleh menunggu ini ruang rindu ini.
0: Siapa? Oh, yang sudah orang sutu tuh baru mulai telepon-telepon. Saya kasih mati.
1: Iya, yeah, cukup kecewa kena strom. Nah.
0: Kasih mati kalau orang situ tuh baru mulai telepon, kasih mati.
1: Lagu dong itu melo-melo, mau terlalu bafongke.
0: Oke, okay, bunda, salam-salamnya.
1: Salam pertama buat Bella Pustita juga yang katanya dia mau menyala dan merah menyala terus. Nanti jatuh dari pohon mangga baru tahu. Buat ini Marina, Bella dan juga buat Rince Heka. Ada Mas Edi yang katanya putar-putar, dia mau kembali ke Putun, dia tadi bilang itu Putun itu di Nungkolo. Mas Edi nanti belum bawa mobil juga nanti tenggelam di itu kali besar. Nanti singgah Bapak Tiroso baru bawa jalan. Buat Mama Gisen yang sudah lewat. Mama Gisen itu Bung Jesri, orang itu pendatang lama, bukan dia baru.
0: Pakai nomor baru toh bunda.
1: Iya, tapi kan namanya sudah tertera di situ.
0: Dan Mama Gisen ada dua, ada satu Mama Gisen lagi yang ada di Kuniru.
1: Itu namanya Mama Justin.
0: Ada satu lagi
1: itu dari Kuniru. Bapak Hendrik punya mai tua tadi malam, kemarin dulu malam dia bergabung itu.
0: Oke, lanjut salam-salamnya.
1: Buat ini saya Bang Bento juga yang sudah lama tidak bergabung. Bapak Oke juga tidak bergabung. Buat Bung Janu Naisali kalau lagi pantai mau bergabung dulu. Bapak Gabdiman Lea, Bapak Idi di Buduk Toho, Bung Tiroso yang baru lewat, ada Bapak Dumi Rusai, Mas Siteva dan semua anak-anaknya di tahu dan ucapkan selamat malam. Ada Bapak Kris Naik, Mama Jenny Kolo, ada Ari Naik, ada Putra Naif juga, ada Giselle Naif. Semuanya ada ucapan selamat malam. Bapak Herman Nabuasa, ada Bapak Reno Raja dan Ibu Nungke Raja Lenama, ada ucapan selamat malam. Buat Mama Ina di Niki-Niki, Maria Satara yang sudah tidur. Buat Tiara yang sudah tidur juga, Mama Ina, Bapak Fido, ada Mama Andro, Mama Ayah, Bung Yusentai, buat Ibu Pinti juga ada ucapan selamat malam, ada Ratna dan Bung Suli, ada Mama Dursi Warna Panu keluarga ada ucapan selamat malam, Mama Sena, Bapak Ten, Nara yang sudah lewat juga, buat Bung Damos, Pujangga Wayata, Bung Ornes, buat Putra Tengli, Bang Hadi, Bung Marcel juga, dan juga buat Papi Fernandez, kalau lagi pantau juga sudah lama tidak bergabung. Buat semua-mua yang pantau di malam hari ini di mana saja berada dan ucapkan selamat malam buat kita semua. Salam kompak buat kita semua. Oke deh, itu saja lagunya aku menunggu kalau seandainya.
0: Oke.
1: Lagu sudah sesuai langsung aku cut.
0: Oke.
1: Bunyinya nanti dengar.
0: Oke deh, baik Bunda Desi, ditunggu saja.
1: Nanti
0: aku sayang
1: kurang
0: kamu.
1: Hati-hati ya, Bang.
0: Oke, baik.
1: Bang Roger.
0: Iya.
1: Nanti jalan dan baik-baik, kena strom di jalan bercawe.
0: Kena strom stop dulu toh.
1: Strom baik masih ada nafas kalau langsung.
0: Oke, baik Bunda.
1: Oke deh, buat ini kasih selamat malam.
0: Oke, selamat malam.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin Bunda. Oke, pendengar Persatu Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu dulu tadi dari Kakak Vero yang ada di Putun. Katanya lagu Silahkan Mencintaiku Siapa Saja. Selamat menikmati Kakak Vero yang ada di Putun bersama keluarga yang berduka cita.

0: sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Oke pendengar Pusat RRI Attambua, kita masih di 9 menit. Kita akan tutup ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tapi kita baca dulu di ruang rindu malam ini, masih yang bergabung bersama kita di Facebook atau di SMS. Ada Bung Damos, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Bung Jeff, request lagu nomor yang terakhir, dingin. Oke, terima kasih. Salam buat Ade Bella, Mas Edi, Ade Vero, Mama Ina, Mama Andro, Mama Aya, Bunda Desi, Maria Fatara, Ade Maya, semuanya dengan ucapan selamat malam dan mat beristirahat. Makasih Bung Jeff dari Bang Damos yang ada di Alor. Oke, ditunggu lagunya, dingin. Kita lihat lagi yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Attambua. Ada siapa nih? Ada dari Andi dari Alor. Selamat malam kakak, pilih lagu nomor 8. Salam buat semua yang lagi monitor malam ini. Salam hangat selalu buat kakak. Selamat bertugas dari Andi Alor. Oke, ke Andi, ditunggu lagunya. Lagu nomor 8. Kalau diputar waktunya habis, kita putarkan di Jazz Musik nantinya. Oke, pendengar Persatuan Radio Tembo di mana saja Anda berada, kita masih 8 menit kita putarkan lagu-lagu yang tadi sudah direquest. Masih ada Kakak Beleng request tadi dari Dingin, judul Dingin. Semoga terhibur selalu di malam ini dengan pendengar Persatu Rida Tembuh di mana saja Anda berada. Saya pamit undur diri dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Sampai jumpa di edisi besoknya. Semoga di istirahat malam ini Tuhan memberkati kita selalu.
0: Sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
2: Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengar Persatu Area Tambua, kita sudah di pukul 23. Kita sudah berakhir di Ruang Rindu. Kita ke program berikutnya, yaitu di Jazz Music. Semoga terhibur selalu sehingga pukul 24 nanti. Semoga dengan istirahat malam ini, pendengar Persatu Area Tambua di mana saja Anda berada selalu terhibur. Hingga di besok pagi kita akan beraktivitas seperti biasa.

Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kepuasan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, Presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded, itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Pendengar, dengan terdengarnya lama ragu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan tahun

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali jumpa dengan saya, Wasti Manikameng, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, baik sukacita maupun pergumulan, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan langkah hidup kita. Pada kesempatan mutiara pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-19. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami dengan hikmat-Mu, agar apa yang kami baca dan kami renungkan, kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, berbicaralah, karena kami siap mendengarkan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami telah berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali kita ingin terlihat kuat, mampu, dan berhasil. Namun kenyataannya, setiap manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan bekerja melalui kelemahan kita? Mari kita merenungkannya bersama dan kita membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmula kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekali lagi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah menemukan kekuatan dalam kelemahan. Menemukan kekuatan dalam kelemahan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Ia memberitakan Injil ke berbagai daerah, menghadapi banyak tantangan, penderitaan, penolakan, bahkan penganiayaan. Namun dalam pasal ini, Paulus mengungkapkan bahwa ia memiliki apa yang disebutnya sebagai duri dalam daging. Kita tidak mengetahui secara pasti apa yang dimaksud oleh Paulus. Tetapi hal itu merupakan sesuatu yang sangat mengganggu dan melemahkan dirinya. Paulus sudah berdoa sampai 3 kali agar Tuhan mengangkat penderitaan itu. Namun Tuhan tidak langsung mengabulkan permintaannya. Sebaliknya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu.
pendengar, jawaban Tuhan ini mengajarkan bahwa tidak semua masalah akan segera dihilangkan. Tidak semua kelemahan akan langsung disingkirkan. Namun Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih besar, yaitu kasih karunia dan kuasanya yang cukup untuk menopang kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pelajaran rohani untuk kita hari ini dari bacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, kelemahan mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Seringkali ketika hidup berjalan lancar, manusia merasa mampu mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi saat kelemahan datang, kita sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kelemahan dapat menjadi sarana yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Pelajaran rohani yang kedua, bahwa kuasa Tuhan bekerja paling nyata ketika kemampuan manusia terbatas. Ketika kita tidak lagi mampu mengandalkan kekuatan sendiri, saat itulah kita belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Banyak mujizat dalam Alkitab terjadi ketika manusia berada pada batas kemampuannya. Ketika Musa merasa tidak mampu berbicara, Tuhan memakainya. Ketika Gideon merasa dirinya kecil dan tidak berarti, Tuhan menjadikannya pahlawan bagi Israel. Saudara, Tuhan tidak mencari orang sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang bersedia dipakainya. Pelajaran yang ketiga, kasih karunia Tuhan selalu cukup. Paulus tidak menerima jawaban sesuai keinginannya, tetapi ia menerima sesuatu yang lebih berharga, yaitu penyertaan Tuhan setiap hari. Kasih karunia Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi memberi kekuatan untuk melewati masalah itu. Para pendengar yang diberkati Tuhan, satu ilustrasi untuk kita agar dapat memahami bagian firman Tuhan ini. Ada sebuah kisah tentang sebuah bejana tanah liat yang retak. Setiap hari seorang petani membawa dua bejana berisi air dari sungai menuju rumahnya. Salah satu bejana itu utuh, sedangkan yang lain retak, sehingga airnya berkurang selama perjalanan. Bejana yang retak merasa malu karena tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna. Namun suatu hari petani itu berkata, Apakah engkau melihat bunga-bunga indah yang tumbuh di sepanjang jalan di sisimu? Aku sengaja menaburkan benih di sana, dan setiap hari air yang keluar dari retakanmu menyirami benih-benih itu hingga tumbuh menjadi bunga yang indah. Apa yang dianggap kelemahan ternyata dipakai untuk menghasilkan keindahan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Mungkin kita memiliki keterbatasan, kegagalan, atau pergumulan tertentu. Tetapi Tuhan sanggup memakai kelemahan itu untuk menghadirkan berkat bagi banyak orang dan memuliakan namanya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini? Yang pertama, jangan malu mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita menjadi sempurna terlebih dahulu sebelum datang kepadanya. Datanglah dengan segala keterbatasan yang ada pada kita. Yang
kedua, ubahlah cara pandang terhadap pergumulan. Daripada kita bertanya, mengapa saya mengalami hal ini? Maka cobalah kita mengubahnya dengan bertanya, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui pengalaman ini? Ketiga, tetaplah setia berdoa dan berharap kepada Tuhan. Walaupun jawaban Tuhan tidak selalu sesuai harapan kita, Tuhan tidak pernah gagal memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Dan yang keempat, jadikanlah kelemahan sebagai kesempatan untuk bersaksi. Banyak orang dikuatkan bukan oleh kisah keberhasilan kita, tetapi oleh bagaimana Tuhan menolong kita bangkit dari kelemahan dan kesulitan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kelemahan bukanlah akhir dari segalanya. Kelemahan dapat menjadi tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan dengan lebih nyata. Ketika kita merasa tidak sanggup, Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Karena itu, jangan menyerah, jangan putus asa. Serahkan setiap kelemahan, pergumulan, dan keterbatasan kepada Tuhan. Karena di dalam Dia, kita menemukan kekuatan yang sejati. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam kelemahan kami. Tuhan, seringkali kami merasa lemah, takut, kecewa, dan tidak sanggup menghadapi berbagai persoalan hidup. Namun hari ini kami belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkanlah mereka. Bagi yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, bukakanlah jalan pertolongan-Mu bagi mereka. Bagi yang sedang bergumul dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan maupun pelayanan, berikanlah pengharapan dan damai sejahtera-Mu agar mereka bisa bangkit kembali. Ajarkan kami untuk percaya bahwa kasih-Mu selalu cukup dan penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa juga untuk pemerintah Kabupaten Alor. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Beri roh takut akan Tuhan di hati para pemerintah kami, agar mereka dengan takut akan Tuhan dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan setia. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk Radio Republik Indonesia, Stasiun Alor. Tuhan terus memberkati, biarlah melalui radio ini kami orang Alor diberkati oleh Tuhan. Iman kami bertumbuh dan pengetahuan kami bertambah. Ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga melalui kelemahan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Ini doa kami Bapa. Ampun segala dosa dan kesalahan kami. Pegang tangan kami dan berjalanlah dengan kami hari ini, agar sepanjang hari ini, bahkan dalam satu minggu ini, kami ada dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

0: pekerjaan best ini dari kantor lurah. Dari kantor lurah dapat bantuan rumah ini dari pemerintah, saya juga senang. Karena saya punya rumah sekarang, saya punya rumah.
1: Kemak juga, sampai kemak berdua hari yang ada.
2: Seberapa hari ini? Kira-kira? Seberapa lama? Dua minggu dong? Dua minggu. Berarti ikut antri nih, antrian panjang.
3: Warta Berita edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihan. Berita pertama, masyarakat penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Omanen berterima kasih bisa memiliki rumah layak huni. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
4: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sebanyak 200 unit rumah akan direhabilitasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia. Salah seorang penerima bantuan BSPS di Kelurahan Omanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Anastasia Kolo mengaku sangat bersyukur karena rumah yang selama ini ditempatinya akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Dirinya mengakui telah tinggal selama kurang lebih 20 tahun di rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang dilakukan pihak kelurahan, dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat program BSPS tahun 2026. Ditambahkan bantuan yang diterima tidak hanya berupa dana stimulan tetapi juga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun kembali rumahnya secara swadaya sesuai ketentuan dan ukuran yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
0: Ini bantuan BSPS ini dari kantor lurah. Dari kantor lurah dapat bantuan rumah ini dari pemerintah, saya juga senang. Karena saya punya rumah sekarang, saya punya rumah ini sudah rubuh-rubuh, sudah merusak. Jadi saya tunggu-tunggu, sekarang sudah dapat bantuan. Jadi saya bersyukur, syukur kepada Tuhan, syukur kepada pemerintah yang sudah memberikan kepada saya. Besi beton, semen, betako, persen, yang uang yang pemerintah kasih itu 2 juta 500 untuk tukang, 17 untuk bangun rumah.
4: Menurut Anastasia Kolo, proses pembangunan rumah saat ini mulai dikerjakan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk swadaya, sebagai konsep yang diterapkan dalam program BSPS. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan sehingga bisa memiliki rumah layak huni.
0: Sudah 20 lebih. Iya. Ini tukangnya anak sendiri. Ini ya memang kalau bilang tambah-tambah uang ya kalau untuk itu kalau ini tidak mungkin tidak lagi. Kalau untuk tahap-tahap yang tahun-tahun depan mungkin ya, terima kunci begitu. Terima sudah jadi.
4: Program BSPS sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sesuai data pemerintah Kabupaten Belu, sejak tahun 2018 hingga 2026, total bantuan rumah melalui program BSPS yang telah direalisasikan di Kabupaten Belu mencapai 2.766 unit. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
3: Antrian panjang kendaraan memadati SPBU Lebarai dan SPBU Laran dipicu kelangkaan BBM subsidi dan Pertamax. Laporan selengkapnya disampaikan Ano Suarez.
5: Puluhan kendaraan memadati sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Betun, Kabupaten Malaka. Dalam beberapa hari terakhir, antrian panjang ini dipicu terbatasnya ketersediaan bahan bakar minyak, khususnya BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Malaka. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malaka yang diterima per 13 Juni 2026 menunjukkan dari 8 SPBU yang beroperasi di wilayah Malaka, hanya 2 SPBU, yakni SPBU Labara dan SPBU Laran yang mendapat penyaluran BBM secara normal, sementara 6 SPBU lainnya tidak menerima pasokan untuk sejumlah jenis BBM sehingga pelayanan kepada masyarakat terganggu. Kondisi ini membuat warga berbondong-bondong mengantri di 2 SPBU yang masih memiliki stok. Antrian didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang datang sejak pagi hingga sore hari untuk mendapatkan bahan bakar. Pantauan RRI pada Sabtu lalu menunjukkan kepadatan kendaraan terjadi hampir setiap hari. Bahkan aktivitas pengisian BBM oleh pengecer turut menambah panjang antrian, sehingga stok BBM di beberapa SPBU sering habis lebih cepat dari jadwal operasional. Salah seorang warga, Domingus Berenaha, mengaku telah mengalami kesulitan memperoleh BBM selama sekitar satu minggu terakhir.
2: Bensin selama ini susah kok, Kak?
1: Ya,
2: susah. Susah? Satu minggu ini? Itu apa, sih? Pertalite, Pertamax?
1: Pertalite. Pertama,
2: berapa
1: hari
2: yang ada? Seberapa hari? Kira-kira? Seberapa lama? Dua minggu dong?
1: Dua minggu.
2: Berarti ikut antri nih, antrian panjang ini?
1: Sekarang.
2: Dari jam berapa tadi antri?
1: Dari jam 3.
2: Jam 3 dini hari?
1: Iya, dini hari.
2: Adih! Berarti harapannya bagaimana ini?
1: Supaya...
5: Saat ini masyarakat hanya bisa pasrah dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, sambil berharap pasokan BBM bisa segera kembali normal tanpa antrian panjang seperti ini. Masyarakat berharap distribusi BBM ke seluruh SPBU di Kabupaten Malaka dapat kembali normal agar pelayanan kepada warga berjalan lancar dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga diharapkan terus melakukan pengawasan distribusi BBM agar pasokan tersedia secara merata dan tepat sasaran. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Kita awali dari Atambua. Sepanjang hari dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti, cuaca diprediksi akan bersahabat dengan kondisi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, angin berembus dari arah timur dengan kecepatan 28 km per jam. Selanjutnya bergeser ke Betun, sama halnya dengan Atambua, kondisi cuaca di Betun dari pagi, siang, malam hingga dini hari juga akan cerah berawan. Suhu udara terpantau sedikit lebih hangat, berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan mencapai 28 km per jam. Untuk wilayah Keva Menanu harus bersiap dengan kondisi yang sedikit redup karena cuaca diprediksi berawan pada pagi hari. Sempat cerah berawan di siang hari, lalu kembali berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara berada di angka 21 hingga 32 derajat Celcius dan angin di wilayah ini berembus dari arah selatan dengan kecepatan 28 km per jam. Untuk wilayah Soe, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, namun jangan khawatir karena siang, malam hingga dini hari cuaca akan kembali cerah berawan. Soe mencatat suhu udara paling sejuk di rute hari ini yakni berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Pergerakan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 28 km per jam. Untuk ibu kota Kupang pada pagi hari diprediksi berawan, kemudian berangsur cerah berawan pada siang hari. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diprediksi cerah sempurna. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Angin berembus cukup kencang dari arah timur dengan kecepatan mencapai 46 km per jam. Terakhir untuk wilayah Alor, cuaca dari pagi, siang hingga malam hari diprediksi dominan cerah berawan. Baru akan sedikit berawan memasuki waktu dini hari. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Pergerakan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 28 km per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini yang perlu diwaspadai bersama, di mana mohon perhatian bagi warga NTT khususnya yang berada di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, harap waspada terhadap potensi angin kencang. Demikian info cuaca, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tambuh siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Tambuah Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Belu kesulitan peroleh BBM jenis Pertalite. Laporan Christian Dimau.
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax berdampak pada ketersediaan BBM bersubsidi di daerah, termasuk di Kabupaten Belu. Pengendara mengaku kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di tengah melimpahnya BBM jenis Pertamax. Penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero sejak 10 Juni 2026 menyebabkan harga Pertamax Haron 92 naik signifikan menjadi sekitar Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan ini dipicu oleh fluktuasi harga minyak dunia serta penyesuaian harga keekonomian. Salah satu pengendara Lius mengaku cukup kesulitan memperoleh BBM jenis Pertalite sehingga mengisi Pertamax agar tidak menghambat aktivitasnya. Dirinya mempertanyakan kondisi ini cukup menjadi sorotan karena kenaikan harga Pertamax malah mempengaruhi stok ketersediaan Pertalite. Imbasnya sebagai pengendara harus mengeluarkan uang lebih untuk mengisi.
7: Walaupun dengan kenaikan harga BBM, yang subsidi juga jangan sampai kosong seperti ini. Ini yang kita lihat mana yang ada, mana yang harga yang baru dikasih naik. Nah, sementara yang BBM Pertalite subsidi kosong. Nah, ini juga satu hambatan buat masyarakat kecil yang kita juga yang bekerja juga agak susah sih. Nah, ini kan kita masyarakat, ini kan pemerintah yang punya kebijakan, tapi kita juga ada perpanjangan tangan. DPR juga paling tidak juga ada kontribusi bagaimana bisa membantu masyarakat. Nah, paling tidak kan pergerakan mereka itu jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa kosong seperti ini.
6: Senada salah satu pengendara lainnya, Yanto menyampaikan kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU mulai dirasakan sejak beberapa hari terakhir di tengah banyaknya ketersediaan Pertamax. Yang mengaku harus datang lebih pagi atau mencari SPBU lain untuk mendapatkan Pertalite. Kondisi ini dinilai menyulitkan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada kendaraan bermotor. Selain itu, dirinya juga menyoroti terkait maraknya pengepul BBM yang hadir seakan menjadi raja ketir Pertamina. Imbasnya mempengaruhi pada ketersediaan stok karena tangki modifikasi yang digunakan. Menurutnya, jika tidak terdapat tindakan tegas, dilarang atau pembatasan, pengendara lain akan semakin kesulitan memperoleh BBM subsidi Pertalite.
8: Saya pribadi sih belum perlu memakai Pertalite, jadi memang saya pertama
9: bisa aja. Tarik kakak beli deh,
8: dan harga berapa? Biasanya saya isi kalau mau kerja isi kayak 60 ribu itu bisa.
6: Kondisi yang ada, ia berharap segera terdapat solusi cepat dari pihak terkait agar pasokan Pertalite kembali normal dan aktivitas ekonomi tidak terganggu di tengah kenaikan harga Pertamax. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Pedagang kelapa muda di Kabupaten Belu mengaku per hari bisa meraut pendapatan ratusan ribu rupiah. Laporan Egi Araujo.
10: Usaha penjualan kelapa muda masih menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Salah seorang pedagang kelapa muda, Tantianus Nurak, mengaku mampu menjual hingga 70 buah kelapa muda setiap hari kepada masyarakat yang mencari minuman segar dan menyehatkan. Tantianus mengatakan kelapa muda yang dijualnya memiliki dua kategori harga. Untuk ukuran standar dijual dengan harga Rp8.000 per buah, sementara kelapa muda berukuran lebih besar dibanderol dengan harga Rp10.000 per buah. Menurut Tantianus, permintaan kelapa muda saat ini cukup stabil, terutama saat cuaca panas. Banyak pelanggan memilih air kelapa muda karena dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan membantu menjaga kesehatan. Dengan jumlah penjualan yang mencapai puluhan buah setiap hari, usaha tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi Pantianus dan keluarganya.
11: 300 buah
10: ya. Ini satu buah dijual dengan harga berapa?
11: Ada 8.000, ada 7.000, ada
10: 10.000. Kalau 300 buah dalam sehari laku berapa?
11: Tadi naik 70-80
10: ya. Ini hasilnya untuk apa? Untuk ekonomi keluarga kah? Untuk anak sekolah kah?
11: Untuk anak sekolah.
10: Anak sekolah ya. Selain mengandalkan pelanggan tetap, lokasi tempat penjualannya juga sangat strategis di Kota Tambua, turut mendukung kelancaran usahanya. Pantianus berharap usaha yang dijalaninya dapat terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat konsumsi air kelapa muda.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Iran mengumumkan prosedur baru bagi kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Teheran dan Washington. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Otoritas Selat Teluk Persia Iran PGSA untuk mengatur kembali lalu lintas pelayaran. Dalam pernyataannya, PGSA menegaskan bahwa seluruh kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz wajib mengajukan permohonan transit. Permohonan tersebut diajukan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan, dilansir dari Anadolu Sabtu 20 Juni 2026. Otoritas Iran menyebut hanya situs web dan alamat email resmi yang dapat digunakan untuk memproses permohonan tersebut. Selain itu, pemilik kapal juga diwajibkan memberikan informasi kontak yang valid dan mudah dihubungi. PGSA menginstruksikan agar permohonan transit diajukan secara lengkap setidaknya 48 jam sebelum kapal tiba di Selat Hormuz. Langkah tersebut bertujuan mempercepat proses perizinan sekaligus menghindari keterlambatan di titik masuk maupun jalur keluar pelayaran. Iran juga mengumumkan kebijakan pembebasan biaya selama masa berlakunya nota kesepahaman, tarif untuk layanan keamanan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta asuransi terkait yang disediakan Iran tidak akan dipungut selama 60 hari. Adapun seluruh biaya tersebut akan ditanggung oleh pemerintah Iran sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan. Otoritas Iran juga menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah area yang terdampak ranjau di sekitar jalur pelayaran. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 460102 02.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Masyarakat penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Umanen berterima kasih memiliki rumah layak huni. Antrian panjang kendaraan memadati SPBU Labarai dan SPBU Laran dipicu kelangkaan BBM subsidi dan Pertamax. Saya Teresa Maniat, operator Yonaris Malioga, mewakili tim redaksi yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

banget

0: enaknya tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Eh, sama

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

Seperti kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau daerah 3T. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan adalah makan bergizi gratis atau MBG. Ia meminta atau menilai program MBG perlu diperluas di daerah seperti Asmat yang termasuk dalam wilayah 3T. Terdengar setelah berdiskusi dengan pastor atau romo dan masyarakat setempat, menurutnya pelaksanaan MBG di Asmat perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, ia berharap program MBG di Asmat bisa berjalan terus luas. Hal yang sama juga disampaikan Bupati Asmat Thomas E. Savanto, yang menilai program pemerintah seperti MBG di Asmat sangat memiliki dampak yang sangat besar. Ia pun menjawab keraguan sejumlah pihak yang akhir-akhir ini mendesak pemerintah untuk melakukan pelaksanaan MBG. Ia menilai program MBG di Asmat

Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilir

Selain pengembangan sektor ekonomi baru, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap proses konsolidasi dan transformasi BUMN.

tentang rekrutmen tenaga fasilitator lapangan atau TFL, kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun anggaran 2026. Pendengar, dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan

0: Intermezzo.
1: Cep,
2: ucup lagi.
1: Cep, apa cup?
2: Tebak-tebakan lagi yuk.
1: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
2: Apa beda kura-kura sama bajai?
1: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura jalannya lambat, kalau bajai itu lebih cepet.
2: Salah jawabannya. Kalau kura-kura ada orang lewat kepalanya masuk. Nah kalau bajai ada orang lewat kepalanya keluar sambil bilang, "Mbak, bajai mbak, bajai mbak."
0: Intermezzo.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

masuk. Sudah.

0: RRI di dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik, terima kasih. Saya Ridwan Miho, selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, senang sekali menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi sekali di udara

0: Pendengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor pagi ini.
1: Bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan. Gol!
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.

0: penyaluran medium rengko atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Sementara itu, CEO